0: Rompat, suara budaya Kawanua.
1: Tabedi, Pak.
2: Jadi ini dipilih?
1: Iya, dipilih yang beginian.
2: Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria, karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
2: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
1: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
2: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
2: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
1: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru anu tuh pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita anu menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
2: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
1: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil tuh biasa 600, 700 kalau pol mobil terus. Biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
2: 3 bulan ya?
1: Iya.
2: Itu semua sampah plastik?
1: Iya.
2: Emang di sini banyak sampah plastik?
1: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan

0: kawan-kawannya, setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
1: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal 4,5 Pak, sampai 5.000.
2: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
1: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
2: Yang banyak botol putih begini ya.
1: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
0: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
3: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
0: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
4: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
0: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Iya, dan sebetulnya saat ini sudah 21 menit melintas dari jam 8 pagi. Terang tinggalkan yang sudah hadir ya, Oto Kacabok tentunya untuk Sahabat Budaya. Menyambungkan topik kebersamaan di pagi hari ini untuk nyimur melambai pagi. Dan saat ini transformasi tentunya untuk apa kata mereka. Seperti biasa ada satu topik yang ini coba angkat di pagi hari ini ya. Dan tentunya ini meminta kontribusi dari Sahabat Budaya untuk bergabung ya, menangkapi topik kita pagi hari ini. Dan topik yang sengaja Henny angkat untuk pagi hari ini tentang fenomena Manado darurat sajam ya. Di mana Sahabat Budaya dalam beberapa tahun terakhir masyarakat Kota Manado dihadapkan pada meningkatnya kasus kriminalitas yang melibatkan penggunaan senjata tajam atau sajam, dan kita tahu bersama bahwa berbagai kasus penikaman dan juga perkelahian antar kelompok hingga tindak kekerasan di ruang publik ini tentunya menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat. Tentunya kondisi ini memunculkan istilah Manado darurat sajam yang ramai diperbincangkan di media dan juga masyarakat. Nah, tentunya Sahabat Budaya, kriminalitas juga adalah segala bentuk ketindakan yang kita tahu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan tentunya merugikan masyarakat baik secara fisik, mental ya, dan juga materi. Dimana salah satu bentuk kriminalitas yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang ya, badik dan benda tajam lainnya. Dan Sahabat Budaya, menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, di mana seseorang ini dilarang membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan senjata tajam tanpa hak dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan istilah Manado darurat sajam ini muncul karena meningkatnya berbagai kasus kekerasan yang melibatkan senjata tajam di sejumlah wilayah Kota Manado. Berbagai laporan media menunjukkan adanya kasus penikaman di kawasan permukiman, pasar, terminal, pusat-pusat perbelanjaan, hingga tempat hiburan. Tentunya kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari ya. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa penggunaan senjata tajam dalam konflik sehari-hari ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan juga dari aparat keamanan ya. Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya kriminalitas senjata tajam, di mana pastinya ini terjadi karena banyak kasus penikaman dan perkelahian dipicu konsumsi minuman keras yang menyebabkan hilangnya kontrol diri dan meningkatnya agresivitas pelaku tentunya ya. Apalagi dorang bilang kalau so tak kumpul yang tamang-tamang, so duduk-duduk, Kang, so melep-melep, Kong ada yang baku-baku sedu mar setelebes tuh dalam bilang Kang, Kong yang satu boh tersinggung dan akhirnya terjadilah tawuran, perkelahian dan lain sebagainya ya. Jadi pemicunya memang diawali dengan miras gitu ya, karena setelebes, nah begitulah, jadi mudah tersinggung ya. Dan perselisihan antar individu juga maupun kelompok sering berujung pada aksi kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Dan sebagian masyarakat masih menganggap bahwa membawa senjata tajam sebagai hal biasa tanpa memahami konsekuensi hukum yang dapat diterima ya. Jadi ini perlu juga lingkungan ya untuk mengingatkan. Jadi kalau kita walaupun kita mungkin tidak sampai ke sana, tetapi karena lingkungan mempengaruhi, ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi ya. Nah, kesulitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga ini dapat menjadi salah satu faktor yang memicu seseorang melakukan tindakan kriminal ya. Sebenarnya dong bilang ni mau bikin begitu mar apa daya ya, karena kesulitan ekonomi mau ndak mau mesti barampok, mesti bapancuri Kang, atau mau bobol tuh dorang bilang ada barang-barang berharga dan lain sebagainya, ni boleh lihat tuh rumah tak kosong, atau dorang bilang ada kesempatan dalam kesempitan begitu ya. Jadi seperti itu Sahabat Budaya. Dan meningkatnya penggunaan senjata tajam dalam tindakan atau tindak kriminal ini membawa berbagai dampak negatif. Antara lain Sahabat Budaya, meningkatnya angka korban luka dan kematian, menurunnya rasa aman masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial, menurunnya citra Kota Manado sebagai kota yang aman dan nyaman, dan juga munculnya trauma psikologis pada korban dan keluarga korban. Ini kalau orang lihat, kalau dulu dengan sekarang itu sebeda sekali Kang Sahabat Budaya. Kalau dulu orang mau bajalang biar le pulang tengah malam, orangnya ada terasa was-was, nyandak terasa takut-takut sama deng tanpa-tanpa lain mungkin Kang, karena orang tahu bersama bahwa
oh Kota Manado ini orang bilang kota paling aman, cinta damai dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sekarang orang sobat rasa kan, sahabat budaya, kayak ini orang kalau mau pulang kadang-kadang sewas-was, sotaku-taku begitu. Apalagi akhir-akhir ini orang sejaga dengar tuh fenomena Manado darurat sajam, Kang. Mungkin itu dorang pe tujuan bukan pat orang, tapi ketika dorang ada bajadi, dorang bilang kontoran yang lewat. Nah, itu yang takut kontoran yang kena sasaran, Kang. Jadi mau tidak mau orang juga jadi was-was begitu. Sama yang biasanya orang tahu bersama kalau apalagi ini lagi demam Piala Dunia begini, Kang. Biasa di mana-mana rame begitu, Kang. Mar sekarang mungkin banyak lebih memilih untuk nonton di rumah atau paling dorang bilang paling ini tuh di lorong-lorong jo Kang, kong barame-rame dorang bilang. Mar kalau mau pergi di tampa yang apa tampa orang lain dan begitu, kong so ada di pemiras le, nah itu dia. Atau mungkin dorang pe tim yang menang kong dong rayakan dengan minuman keras. Nah, ini ujung-ujungnya yang torang tako mau jadi apa ini abis ini. Kong sobaku tersinggung dengan tim yang kalah, nah itu dia. Jadi jaga diri baik-baik, kasihan. Kalau boleh menghindar, lebih baik menghindar, Kang. Mencegah lebih baik daripada mengobati, ya. Karena ini torang so berbicara tentang nyawa ini. Jadi torang mesti mawas diri, jaga diri baik-baik, ya. Orang mau panggil bamiras bukan mau tolak ding bagaimana. Gimana lah di pecara alus dorang bilang supaya ada ketersinggungan, tapi orang juga tetap aman-aman. Iya toh. Jadi untuk mengatasi maraknya kriminalitas sajam, ya memang diperlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan dan juga masyarakat. Ini penting sekali sahabat budaya ya. Kalau orangnya ada kerjasama, mana mungkin kesiang itu aparat keamanan dengan pihak pemerintah boleh membantu. Jadi tinggal dari torang, kalau torang liar pas so aneh-aneh ini, kayak dong soba kumpul so tengah malam, so hampir siang doe, kong soba bakuku, soba mamabo. Nah ini torang, ini kan so meresahkan begitu ya, jadi ada kerjasama yang baik, torang mungkin boleh balapor begitu. Entah papala, kong pala kasih terus sampai ke aparat keamanan, ya supaya hal-hal seperti ini tidak, tak terus dorang bilang. So jadi kong tak terus, karena banyak orang kok soalnya begitu jadi tako. Jadi tako dorang bilang mau balapor, jangan dorang nih karena bukan begitu. Torang harus sama-sama bikin nyaman, Kang. Torang mulai dulu dari seputaran lingkungan pat orang pe rumah. Kalau orang pe lorong lagi soalnya nda aman, dorang bilang eh mau pulang so tako-tako. Soalnya nda asik ya. Oke, selamat pagi buat Nova Lintongan @85. Si Conde juga. Pagi Manado, asik radio yang masih bertahan di negara ini. Dulu pernah up radio swasta. Oke. Betul, Kang, Manadoku. Iyo, sebagai orang tua jatahku kalau mengingat anak-anak keluar malam kok belum pulang, khawatir. Gitu kan? Karena so beda sekali orang pe apa orang bilang kalau dulu-dulu deng sekarang. Kalau dulu-dulu masih jaba rasa orang bilang biar mau pulang tengah malam lah, yang penting orang bilang dan papa masihnya nak kunci pintu, masih batunggu aman ya. Atau so bawa kunci reserve dorang bilang. Mar kalau sekarang lain kali so jadi telepon tu orang tua. So jadi tunggu mak, tunggu akan di muka lorong dan mak masuk so tako. Itu dia tipe perbedaan, Kang. Apalagi kalau punya anak laki-laki. Nah, itu juga ya. Hati-hati sekali. Yang kasihan tuh terang pe anak-anak mau tak bergaul dengan dorang-dorang yang suka bamiras, suka pakai-pakai dorang bilang narkoboy ya. Kalau dorang bilang DP ujung-ujung mau sejabat pajak, aduh apa ini tukang bapak pajak lorong ya. Dari babak gitu sampai jadi hal yang besar, sampai akhirnya jadi dorang bilang tangan panjang alias papan curi. Jauhkanlah ya tuh anak-anak dari hal demikian. Jadi pendidikan dimulai dari keluarga tentunya, Kang. Mau kasih ingat Akang. Oke, dan ada beberapa upaya penanggulangan ya dari pihak kepolisian juga yang dilakukan, yakni meningkatkan patroli rutin di daerah rawan, menggelar razia senjata tajam, menindak tegas pelaku tindak kriminal dan juga melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Ini penting sekali ya, supaya tuh masyarakat dorang bilang, aduh torang kuat sebenarnya memang sujaga liya, no mar lain kali kuat mau balapor, aduh takut le kagiling torang le kena sasaran. Gak usah apa tuh udah balapor, Kang, awas dorang ya. Aduh, sobut-but le mau keluar rumah le. Jadi torang mesti tanamkan bahwa hal-hal seperti ini jangan tako. Kalau torang sama-sama bersatu, pasti hal-hal ini nyanak mota terus. Dorang bilang jangan sampai, te dorang bilang
ini kasus tajam ini mau kena paturampe anak-anak atau mau kena paturampe keluarga. Jadi harus berani speak up untuk kebenaran ya. Kalau memang so meresahkan, jangan terang tahan ya. Tapi pala kong bagaimana ini pala kan dipecara, orang ini sudah rasanya enggak nyaman ya. Ini setiap torang pe anak mau keluar, torang leh so jadi takut-takut. Jangan siang dia pulang leh kondorang dola atau bagaimana. Atau torang pe anak justru yang jadi pelaku begitu kang. Karena kan biasa kau suka kumpul, dorang suka kugara. Deh, panak kok ngana, dia cuma ada gara begitu, ngana cuma bapak dia. Nah, ini dia, dorang bilang. Oke, mana ada aku lebih baik mau lewat di tanpa bapok-pok daripada mau lewat di tanpa bakumpul kong mabok. Nah, itu dia. Ada yang masuk di TikTok kan. So berasa tau sekarang kalau mau pulang sudah takut-takut, nak rupa dulu. Oke, dan sahabat budaya nanti ini menantikan tanggapan ya dari berbagai kalangan masyarakat ya tentang apa yang namanya yang topik yang kita angkat untuk pagi hari ini tentang Manado darurat sajam ya, kira-kira apakah ini sudah terjadi di tempat sahabat budaya ya, atau memang belum terjadi tapi ya secara manusiawi ya masih was-was, batako dorang bilang, atau mungkin di tetangga atau di lorong tersebut ya, so ada yang so dorang bilang so mulai daripada pali ya, no mar aduh bagaimana kan, so meresahkan begitu kan. Silakan mungkin pengalaman-pengalaman bisa di-share di sini sahabat budaya, dan mungkin ada masukan-masukan dari masyarakat untuk pemerintah ataupun untuk dorang-dorang yang orang boleh bilang ya, dorang adalah aparat keamanan ya, yang pastinya dorang boleh mau menindak tegas itu pelaku tindak kriminal, atau dorang boleh rahasia atau senjata-senjata tajam. Jangan takut sekali lagi kalau itu for terampi kebaikan dan for kenyamanan orang bersama, iya toh?

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Okay, sahabat Bria, tolong saya tinggal lagu bagus yang sehadir dari Coco Lens dan Noldi Mafia, Calon Alvaro dengan disco galau yang antar 4 orang di menit yang ke-41 dari jam 8 pagi. Kembali lagi toran di apa kata mereka dengan satu topik yang ini angkat ya untuk sahabat budaya. Mungkin saat ini baru bergabung ya, baru mendengarkan di channel 88,6 FM, Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok ya. Di mana sahabat budaya kita masih membahas tentang Manado Darurat Sajam, di mana istilah ini muncul karena meningkatnya berbagai kasus kekerasan yang melibatkan senjata tajam di sejumlah wilayah di Kota Manado. Nah, tentunya dari berbagai laporan media menunjukkan bahwa adanya kasus penikaman di kawasan permukiman, misalnya pasar, terminal, pusat-pusat perbelanjaan, hingga tempat-tempat hiburan di sahabat budaya, dan kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, mungkin juga dari beberapa juga yang bergabung di sini atau sementara mendengarkan merasakan fenomena ini ya, tidak seperti tahun-tahun kemarin yang kita tahu bersama Manado itu terkenal dengan kota yang aman, nyaman, the smiling people gitu ya. Kenapa sekarang jadi pada tegang semua ya? Jadi kalau biasanya kita mau pulang ke malam atau ke malaman pasti ya santai-santai aja begitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya was-was begitu ya. Ada semacam kecemasan, ketakutan begitu ya. Karena beberapa pihak bahkan menilai bahwa penggunaan senjata tajam dalam konflik sehari-hari ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan ya. Sehingga memang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan juga aparat keamanan nih sahabat budaya ya. Mungkin ada beberapa juga dari sahabat budaya yang ingin berkontribusi memberikan tanggapan ya, silakan langsung saja di live TikTok Perempat, di live TikToknya aku juga bisa. SMS, WhatsApp, silahkan Henny tunggu untuk sahabat budaya yang ingin bergabung tentunya ya. Oke, dan ya pastinya sahabat budaya ada juga beberapa yang sempat bergabung untuk kesempatan pagi hari ini. Jadi Henny coba baca untuk yang sudah gabung di sini ya. Ini ada dari tanggapan masyarakat ya, di mana Oke, sebut saja NN ya, di mana dia mengatakan bahwa masyarakat menilai maraknya kasus penikaman dan penggunaan senjata tajam telah menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam beraktivitas. Banyak warga berharap bahwa aparat keamanan meningkatkan patroli, terutama pada malam hari dan di lokasi yang dianggap rawan tindakan kriminal. Sebagian masyarakat juga katanya menginginkan adanya razia rutin terhadap kepemilikan senjata tajam ilegal ya. Ya betul sekali, ini penting sekali juga ya sahabat budaya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Minimal ini meminimalisir ya untuk mereka-mereka yang membawa senjata tajam ilegal gitu ya. Kemudian sahabat budaya, tanggapan dari tokoh agama sendiri, mereka mengingatkan bahwa tindakan kekerasan ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan juga ajaran agama. Mereka mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah secara damai. Jadi kalau misalnya bisa diselesaikan secara damai, ngapain juga ya harus dengan cara kekerasan, terus harus ada yang namanya tindakan kekerasan, penikaman, tindakan penikaman gitu ya. Padahal itu hanya dipicu oleh hal-hal kecil sebenarnya, ya kan? Tokoh agama juga menilai bahwa pembinaan karakter dan penguatan nilai keagamaan ini penting sekali ya untuk mencegah tindakan kriminal. Mungkin dimulai dari rumah, dari keluarga, orang tua untuk mengingatkan untuk jangan lupa ya kalau Nasrani ke gereja, kalau Muslim mungkin ke masjid atau sering-sering lah untuk sembahyang berdoa begitu ya, dan berkumpul dengan orang-orang atau komunitas yang positif tentunya. Dan dari pihak akademisi juga ini melihat bahwa fenomena ini memang tidak hanya sebagai persoalan hukum sahabat budaya, tetapi juga masalah sosial ya. Di mana sahabat budaya mereka menilai bahwa faktor seperti pengangguran, pergaulan bebas ya, konsumsi miras atau minuman keras, dan rendahnya pendidikan hukum ya, dan lemahnya kontrol sosial ini bisa dibilang turut berkontribusi terhadap meningkatnya tindakan kriminalitas gitu ya. So karena itu solusi yang ditawarkan ini memang harus bersifat komprehensif nih sahabat budaya, tidak hanya melalui penegakan hukum tapi juga melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Dan gimana dengan aparat kepolisian sendiri sahabat budaya? Ini ada yang mewakili juga dari aparat kepolisian, di mana mereka ini menegaskan komitmennya untuk
memberantas tindak kriminal yang melibatkan senjata tajam atau sajam ya. Jadi ada berbagai langkah memang dilakukan seperti patroli rutin, operasi cipta kondisi, razia senjata tajam, serta penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan. Nah, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap potensi gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Jadi yang seperti Henny bilang tadi bahwa tidak usah takut, tidak usah merasa ah nanti kalau saya lapor saya jadi sasaran begitu. Jadi ini ada kerjasama dengan dorang bilang kalau di lorong-lorong, kalau di sini dorang bilang kerjasama dengan Pala Kang. Torang baca cerita bagus-bagus. Pala, aduh bagaimana ini? Torang ini sebagai masyarakat dengan tetangga-tetangga lain, dorang so merasa nyaman di lorong ini karena torang itu kalau kemarin-kemarin mau pulang nyandak takut-takut, sekarang so takut-takut mau pulang, jangan torang dapat dola. Dorang mau bapak jak akang ya, apalagi kong so pakai miras. Kalau anak-anak muda sekarang kong so pakai miras, dong sunyak pusing. Mau orang tua, kek mau orang anak muda, mau parampuang, mau tanta-tanta, mau oma-oma. Yang penting dorang bilang dapat apa? Dapat doi. Apa trik kalau bukan doi? Selain doi ya begitulah. Kalau teman-teman suka si panas toh, ah ngana panah aku ngana. Masa cuma dia ngana anak bisa melawang. Atau masa dia so terik pangana, dia so bilang begini pangana gak cuma bapak diang. Nah, karena so minum, dorang bilang, so tola-tola. Jadi, so terpancing emosi, mudah terpancing emosi. Nah, ini tuh bikin-bikin takut, Kang. Gara-gara miras ini, no, tuh kejadian. Makanya, torang juga harus mawas diri juga, Kang. Tahu tuh lingkungan mana yang torang boleh bergaul akang. Bukan katuk mau pilih-pilih secara, oh dia anak pejabat, kalau dia ini orang biasa. Bukan begitu, tapi kalau torang lihat itu lingkungan membawa hal positif for torang, ya torang bergabung ya. Tapi kalau membawa hal negatif, torang mesti pikir baik-baik karena torang ingat torang pe masa depan, jangan torang mau kasih ancur, ding torang mau kasih ancur tuh orang tua pe harapan pat orang, ya toh. Ada kasih sekolah pat orang, bukan for dorang bilang mau metong percuma, dorang bilang Kang. Bahasa apa tuh metong Kang? Oke, bagaimana dari tanggapan pemerintah daerah? Sementara ini mereka memandang bahwa meningkatnya kriminalitas sebagai persoalan memang yang harus ditangani bersama nih, sahabat budaya. Jadi selain mendukung langkah aparat keamanan, pemerintah juga mereka ini berupaya untuk meningkatkan program kepemudaan ya. Ada kegiatan-kegiatan sosial, olahraga, dan juga ada pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi faktor-faktor pemicu kejahatan ya. Jadi memang penting sekali orang mau bangun tuh program-program atau meningkatkan program-program kepemudaan seperti olahraga, kegiatan sosial, ada juga ya pokoknya di mana anak-anak muda ini bisa melakukan aktivitas yang positif tentunya ya. Dan pasti hal-hal yang tidak baik itu pasti ditinggalkan karena mereka punya kesibukan tersendiri gitu ya. Nah, sementara dari organisasi kepemudaan dan LSM nih sahabat budaya. Sejumlah organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM ini, mereka ini menyuarakan keprihatinan terhadap meningkatnya kekerasan yang melibatkan senjata tajam. Jadi mereka mendorong pemerintah dan juga aparat keamanan untuk lebih serius ya menangani akar masalah ini ya. Jadi jangan pandang enteng, duh cuma anak sepanggal kok pukul juga sana kemari paling sudah selesai begitu. Atau kalau pulang ke rumah veto akan juga pada orang paling nyanda abis ting begitu. Memang mesti ada pemahaman secara mendalam. Jadi mendorong pemerintah dan aparat keamanan lebih serius menangani akar masalah ini ya, seperti peredaran minuman keras, kenakalan remaja, atau konflik-konflik sosial di masyarakat. Deng, dorang juga mesti mau ajak tuh generasi muda for aktif kembali dalam kegiatan-kegiatan positif dan menjauhi tindakan kriminal ya. Jadi sekali lagi seperti itu sahabat budaya ya. Kalau bukan torang, siapa lagi yang dorang bilang mau menjauhi tuh hal-hal seperti itu? Itu dimulai dari torang pediri sendiri. Kalau ada yang baajak, torang katuk batolak mar, jangan tolak dengan menyinggung tuh orang yang baajak. Kalau menyinggung, ya bukannya torang menghindar, malah torang yang memperburuk keadaan. Tolak jobe baik kasiang. Aduh, kita suka mar kasiang, kenapa kita dapat suruh mau kesini, atau kita ini kasiang ada keperluan, ada urusan. Tolak jauh pelang-pelang supaya orang bilang aman dan terkendali, Kang.
dari pihak orang tua juga kalau misalnya tuh anak sudah paling lain, kenapa setiap pulang DP mata merah, kenapa kong sebobo minuman, kenapa pulang so nyerak seperti biasanya, itu orang tua mesti torkir atau bapak gitu. Kalau anak soba lain, jangan kasih biar akan juga. Kalian kok dia sampai di rumah langsung tidur sudah. Berarti sudah tidak ada pengawasan secara mendalam dari orang tua. Orang tua so sibuk masing-masing, apalagi dorang bilang sekarang so sibuk dengan gadget masing-masing, so sibuk arisan, so sibuk dengan dorang bilang ada deadline dengan klien, sampai torang sendiri so nyak sadar bahwa tu anak-anak serupa so menjauh dari torang, kondoran cari kasih yang perhatian di luar. Ini juga memicu ya yang namanya tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, karena ada yang broken home juga ya, akhirnya lari ke hal-hal yang tidak baik. Banyak faktor sih sebenarnya yang bikin orang jadi begitu. Jadi sekali lagi dari terompe diri, dari orang tua dan juga lingkungan memperhatikan. Kalau serupa ada yang aneh-aneh, tidak apa-apa sebagai tetangga untuk menegur, tapi menegur dengan halus katukang. Kadang-kadang terompe teguran juga mungkin so terlalu sensitif for dorang sampai dorang tersinggung. Nah ini dorang bilang begini, biar siapa kak, kiapa palak pegot. Kalau dong so obang dong semua bilang kiapa palak mau larang-larang palak pegot. Mungkin so pernah dihengarkan tuh dia. Okay, dan akhirnya sebagai kesimpulan yang bisa diambil di sini bahwa memang berbagai kalangan sepakat ternyata ya bahwa fenomena yang disebut Manado darurat saja ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama nih sahabat budaya ya. Penanganannya memang gak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi juga memerlukan peran keluarga. Sama yang dibilang tadi, peran keluarga itu penting sekali karena segala sesuatu itu berawal dari rumah gitu ya. Jadi keluarga juga kasih-kasih ingat, mau orang tua, mau kakak, mau adik, mau saudara, siapapun yang ada di dalam rumah ya. Baku-baku peduli, dorang bilang jangan sapangan sapa kita, cuek kan. Apalagi dah baku marah tuh kakak adik, biar akan Jo, dia mau pergi got kek, dia mau pergi mana, siapa suruh kuat dia begini-begini, jangan kasihan. Baku marah, mar, tuh dorang bilang tetap persaudaraan, gak pernah tuh ada bekas kakak, bekas adik, bekas orang tua, bekas anaknya, gak ada kan. Tetap baku-baku perhatikan. Nah, sekali lagi, peran keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat, ini penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari yang namanya kekerasan. Kalau torang sama Sobeking Nidia, pasti torang pe kota yang tadinya dijuluki The Smiling People, ya kota paling aman, tertib, dan baku-baku sayang karena torang sama basudara, pasti torang bisa meraih kembali itu torang pe kata-kata itu. Karena itu kembali ke diri torang pe diri masing-masing ya. Jangan karena dipengaruhi perkembangan zaman, terus torang sama so bingung dengan gadget ya, karena ini juga gadget berpengaruh ya, tapi kembali lagi ke torang. Kalau gadget ini hadir sebenarnya untuk membantu torang pekerjaan supaya apapun yang torang baking apa dorang bilang terbantu ya. Tapi bukan berarti torang semua torang pe mata dan pikiran semua so tertuju di gadget, kong torang so nyak peduli tuh kiri kanan muka belakang. Biar jatuh di belakang tak isi di got atau tuh di kanan oto sambar atau tuh di kiri dorang bilang orang so gas. Jangan, mesti baku-baku peduli orang semua, Kang. Angelo, selamat pagi juga ya. Terima kasih Angelo yang sudah bergabung ya. Juga semua yang sementara bergabung melalui live TikTok Pro4 Manado dan juga yang sementara mendengarkan di 88,6 FM Pro4 Suara Budaya Kawanua AM 1188 kHz dan juga di streaming RRI Digital di live TikToknya aku juga ya. Semoga apa yang terang bahas nih hari bisa berguna buat orang semua. Jaga diri bebae, jaga torampe keluarga sebagai teman, torang saling mengingatkan ya untuk torampe teman dan juga di lingkungan sekitar ya, para tetangga dorang bilang biar ada baku feyong, biar ada bagaimana mar, kalau torang semua jadi apa-apa kan siapa yang paling dekat? Paling dekat itu tetangga, saling mengingatkan dan torang jaga tuh kerukunan ya antar umat beragama, antar tetangga, semoga bisa menciptakan kedamaian. Dan apa tuh pemerintah dah anjurkan atau tuh aparat keamanan dah ingat-ingatkan pat orang, jangan baking kalau itu torang tahu bahwa hal yang salah. Torang ikut juga apa yang dong suruh karena dorang mau suka torang ini mau jadi lebih baik ya. Dan pastinya kalau torang ada kerjasama dengan pihak keamanan dan pemerintah, pasti torang boleh mau jaga ini Manado kedepannya mau lebih baik tentunya ya. Ini tutup sampai di sini. Apa kata mereka untuk edisi hari ini?
Dan selepas ini masih ada satu acara menarik lagi yang akan hadir untuk sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu daerah dari berbagai ya daerah untuk Nusantara Pagi ini akan hadirkan beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Eh, Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama dengan tu murung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
5: Iya, tepat di jam 9 pagi, sahabat Buletin, orang ke kabar berita untuk pagi hari ini, di mana ini kutip dari Harian Tribun Manado, aktivitas pelayaran dari dan menuju Pelabuhan Manado, Sulawesi Utara berlangsung normal. Hingga saat ini tidak ada gangguan cuaca maupun keluhan dari masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut. Seorang petugas di Pelabuhan Manado mengatakan kondisi pelayaran masih aman. Selain itu, cuaca di perairan juga mendukung sehingga seluruh aktivitas kapal berjalan dengan lancar. Tentunya kondisi ini turut dirasakan para penumpang yang baru tiba di Manado. Salah satunya Ehan, penumpang asal Kepulauan Sangihe yang mengaku perjalanan berlangsung lancar tanpa kendala. Ia mengatakan kedatangan ke Manado bersama keluarga untuk memanfaatkan momen libur sekolah. Manado menjadi destinasi liburan karena banyak pilihan tempat menurutnya.
3: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo, antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

dan Sobat Bilas Ani, Torong Somaso di Nusantara Pagi, beragam informasi akan dihadirkan dengan lagu-lagu asik tentunya dari berbagai daerah untuk menemani suasana Sobat Budaya di pagi hari ini. Yang saat ini sementara beraktivitas, yang sementara berbeda di perjalanan, bahkan untuk Sobat Budaya yang sementara menerkan di rumah ya. Dari RRI.co.id, budaya dan kreativitas yang memiliki hubungan yang erat dalam mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan, UNESCO melalui UNESCO Creative Cities Network atau UCCN menempatkan budaya dan kreativitas sebagai inti strategi pembangunan kota yang mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan. Di mana Hari Waluyo, pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata menjelaskan, budaya merupakan sumber nilai identitas, pengetahuan, dan tradisi serta ekspresi masyarakat. Sementara kreativitas menjadi kemampuan untuk mengolah kekayaan budaya menjadi inovasi, karya, industri, serta solusi pembangunan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dia juga mengatakan setiap kota yang ingin bergabung dalam jaringan UCCN harus mampu menunjukkan bagaimana budaya dan kreativitas menjadi pendorong pembangunan serta solusi atas berbagai tantangan perkotaan. Menurut Waluyo, hubungan budaya dan kreativitas tercermin dalam 8 bidang kreatif yang diakui UCCN, yakni kriya dan seni rakyat, desain, film, gastronomi, sastra, seni media, musik, serta arsitektur. Pada bidang-bidang tersebut, budaya berperan sebagai sumber inspirasi yang berupa tradisi, cerita, pengetahuan lokal, hingga identitas masyarakat. Sedangkan kreativitas mengubahnya menjadi produk, karya, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial. Ia mencontohkan batik yang berasal dari tradisi budaya dapat berkembang menjadi produk fashion modern. Sementara cerita rakyat dapat diadaptasi menjadi film, animasi, novel, maupun konten digital yang menjangkau pasar global. Demikian juga kuliner tradisional dapat diolah menjadi daya tarik wisatawan gastronomi yang meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Waluyo juga mengatakan bahwa dalam perspektif UNESCO, budaya merupakan akar kreativitas adalah proses dan pembangunan berkelanjutan menjadi hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kota tidak hanya dinilai dari kekayaan warisan budayanya, tetapi juga dari kemampuannya mengubah aset budaya menjadi kekuatan kreatif yang menghasilkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Dikatakan Hari Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan modal kreatif untuk menciptakan masa depan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Dengan demikian, penguatan budaya dan kreativitas menjadi langkah penting bagi kota-kota di Indonesia untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas lokal di tengah perkembangan global tentunya.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Rompat, suara budaya Nusantara.

Oke, dan sobat Bria, tolong saya tinggal lagu-lagu yang sudah hadir dari Juan Reza dengan Pica Pica. Mengajak kita bergoyang tentunya di pagi hari ini, membangkitkan semangat aktivitas untuk sahabat Bria yang terus setia di kantoran di sini ya. Ini mau menyapa dulu untuk yang masih setia ya di live TikToknya Perempat Manado. Ada Mbak Almanda Ebedenga, ada Nalki, ada Sukri M. Sogi, ada Ayu ya. Ada Kanibal 03 dan juga Wawan. Terima kasih untuk kebersamaannya juga yang Sobat Singga, ada Jane Maybe juga ya. Semangat di Rabu Ceria juga ya. Oke, ya, nanti salam-salamnya di jam 12 siang sampai di jam 2 ya. Kemudian nanti ada program request juga di jam 4 sampai sebelum kumandang azan maghrib. Dan jam 9 malam ya untuk sahabat budaya yang mau kasih-kasih salam ya. Oke, dan sahabat budaya orang masih di Nusantara Pagi di mana masih yang dikutip dari rri.co.id. Basar Blitar Jadul 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15 event tahunan yang digelar pemerintah kota Blitar tersebut bakal membawa pengunjung seolah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Di mana sahabat budaya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar Parminto mengatakan Basar Blitar Jadul 2026 ini akan berlangsung selama 5 hari mulai 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinarya Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang berkarya menuju kota unggulan. Dikatakan Parminto, konsep yang diangkat tahun ini adalah transformasi 4 masa. Jadi masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Harapannya Basar Blitar Jadul menjadi ruang interaktif yang memadukan sejarah, budaya, dan karya lokal dalam satu tempat. 4 zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 sampai 1600 dengan 13 stand, era pra-kemerdekaan tahun 1600 sampai 1900 sebanyak 22 stand, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 sampai 1945 dengan 36 stand, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1980 yang diisi 48 stand. Selain itu, panitia yang juga menyiapkan 20 stand khusus kuliner jadul dan 10 stand sponsor utama sehingga total terdapat 149 stand yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto sendiri, Basar Blitar Jadul bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tentunya dikatakan melalui kegiatan ini, mereka ingin memperkenalkan kembali sejarah dan budaya Blitar kepada generasi penerus sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui transaksi yang terjadi selama pelaksanaan basar. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret ya. Nah, pengunjung juga mendapat tentunya menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik hingga basar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan antara lain lomba dekorasi stand bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK SD, lomba peragaan busana tingkat TK SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap Basar Blitar Jadul 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus memperkuat identitas kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Dikatakan juga bahwa Basar Blitar Jadul diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif tentunya di kota Blitar.

0: beat, baby.
1: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 44 menit melintas dari jam 9 pagi. Kita sudah berada di menit-menit yang terakhir tentunya ya, sebelum saya tuntaskan rompi kebersamaan di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada Bung Stanley yang akan menggantikan sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana sahabat budaya, kali ini terang ke informasi selanjutnya, masih dari rri.co.id. Libur sekolah yang merupakan momen yang dinantikan oleh para pelajar setelah menjalani rutinitas belajar selama satu semester. Selain menjadi waktu untuk beristirahat, liburan juga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan berharga untuk memperluas wawasan, mengembangkan keterampilan, dan memperkaya pengalaman hidup. Di mana tentunya sahabat budaya banyak kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan selama masa libur. Dimulai dari membaca buku, mengunjungi perpustakaan, museum, atau tempat bersejarah menjadi cara yang menyenangkan untuk menambah pengetahuan. Melalui kegiatan ini, pelajar dapat mengenal sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, hingga kekayaan alam yang ada di sekitar. Tidak hanya itu, libur sekolah juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari keterampilan baru, seperti memasak, berkebun, melukis, bermain alat musik, belajar bahasa asing, atau mengikuti pelatihan secara daring. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menambah kemampuan, tapi juga melatih kreativitas, kemandirian, dan rasa percaya diri. Bagi yang ingin lebih dekat dengan lingkungan sekitar, mengikuti kegiatan sosial, membantu orang tua di rumah, atau berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan juga menjadi pengalaman yang bernilai. Tentunya dari aktivitas ini, anak-anak belajar tentang tanggung jawab, kerjasama, empati, serta pentingnya berbagi dengan sesama. Meski demikian, penggunaan gawai selama liburan tetap perlu diatur dengan bijak. Waktu bermain game atau berselancar di media sosial sebaiknya diimbangi dengan aktivitas yang lebih produktif agar liburan benar-benar memberikan manfaat bagi perkembangan diri. Dimana liburan yang diisi dengan kegiatan positif akan memberikan pengalaman baru yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas. Pengetahuan yang didapat dari membaca, berdiskusi, menjelajah alam maupun mengenal budaya akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan. Karena itu, mari manfaatkan waktu libur sekolah sebaik mungkin dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar hal-hal baru, mengeksplorasi potensi diri, dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Dengan begitu, sahabat budaya, ketika kembali ke bangku sekolah, semangat belajar akan tumbuh kembali, disertai wawasan yang semakin luas, dan inspirasi untuk tentunya berkembang.

Oke, dan sahabat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu sampai kebersamaan tentunya untuk yang mulai pagi untuk edisi hari ini ya. Di Rabu ya, tentunya untuk kesempatan 24 Juni 2026. Sekali lagi selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan di pukul 10 sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk nyiar melambai siang. Terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu setia dengan orang yang mendengarkan melalui FM 88,6 MHz perempat suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, yang mendengarkan juga melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok perempat Manado. Dan untuk sahabat budaya yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, yang ada di luar daerah, ini pamit, kita pisah untuk Bakuda Paulang. Lain waktu, lain kesempatan.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa, kebijaksanaan hubungan dengan leluhur, dan keharmonisan dengan alam. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Ya baik, dan terima kasih ngobrolnya masih mendengarkan siaran Perempat pagi hari ini ya. Dan saya sudah kembali hadir menemani Anda setelah tadi Anda bersama Henny. Dan sampai di pukul 15 nanti, sebenarnya di nyiar mulai siang, saya akan temani Anda dengan musik dan informasi ya. Untuk itu tetaplah di sini di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Matreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Zip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong, Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja, dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya, Budi. Karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: sekali.
1: Hah, gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
2: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
1: Mana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, tuh, sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator, Jo. Mar, betul, no, penganeh itu.
1: Mar, makasih banyak, dange.
3: Eh, bukan anak, ungke. Kita pemaksud warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya lebih kuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
1: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
2: Dar.

Etole, Matre Karu Torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan baik pendengar, masih di Nyiur Melambai Siang. Dan sudah 5 menit ke depan dari jam 11 siang sampai selamat siang aja. Buat Anda yang masih menikmati suasana sibuk ya, kesibukan Anda melaksanakan aktivitas ya. Selamat bekerja, semoga segala tugas dan pekerjaan Anda bisa berjalan dengan segala baik tentunya ya. Oke, saudara, kita masih lanjut ya, saudara, untuk pagi menjelang siang hari, siang ini, siang hari ini. Ya, mudah-mudahan segala harapan ya, kesuksesan bisa Anda raih hari ini dengan usaha Anda. Dan sahabat budaya, kita lanjut dengan beberapa informasi untuk Anda ya, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, kalau kita berbicara ini apa ya, keju ya. Sahabat budaya, tahukah Anda keju itu apa? Ya, keju itu kan merupakan salah satu produk olahan susu ya, yang telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun sampai saat ini. Nah, dikutip dari halaman britannica.com, makanan ini, keju ini dibuat melalui proses penggumpalan protein susu ya, dan tersedia dalam berbagai jenis seperti cheddar, mozzarella, parmesan, dan juga gouda. Sahabat budaya, selain keju ini memiliki cita rasa yang begitu khas ya, keju ini juga mengandung berbagai zat gizi yang penting yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya. Dilansir juga dari halaman oats.od.nih.gov ya. Salah satu manfaat utama keju itu adalah kandungan kalsiumnya yang tinggi. Sahabat budaya, kalsium itu berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang serta gigi, serta membantu fungsi otot dan juga saraf. Dan mengkonsumsi makanan yang kaya kalsium termasuk keju, ini dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis atau pengeroposan tulang, terutama pada orang lanjut usia. Dan keju ini juga merupakan sumber protein yang baik, sahabat budaya ya. Nah, karena protein ini dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan, mendukung pertumbuhan, serta menjaga massa otot. Selain itu, ada beberapa jenis keju, sahabat budaya, yang mengandung vitamin B12, fosfor, seng, dan vitamin A, yang berperan dalam menjaga kesehatan sistem saraf, meningkatkan daya tahan tubuh, dan juga mendukung kesehatan mata. Nah, sahabat budaya, sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi produk susu fermentasi, termasuk beberapa jenis keju, ini juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan usus, karena mengandung bakteri baik atau probiotik. Dan bakteri ini membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan dan juga dapat mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Nah, meskipun sahabat budaya keju ini memiliki banyak manfaat, namun konsumsi keju sebaiknya tetaplah dilakukan secara seimbang. Karena ada beberapa jenis keju yang mengandung lemak jenuh dan natriumnya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, para ahli menyarankan ya untuk mengkonsumsi keju dalam jumlah yang wajar ya. Nah, sebagai bagian dari pola makan sehat dan juga seimbang. Nah, disertai juga dengan konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan aktivitas fisik yang cukup. Nah, sahabat budaya, secara keseluruhan, keju ini bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat karena mengandung berbagai nutrisi penting bagi tubuh. Dan dengan memilih jenis keju yang sesuai dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang tepat, masyarakat dapat memperoleh manfaatnya untuk kesehatan tulang, otot, serta fungsi tubuh lainnya. Jadi ada begitu banyak manfaat dari keju ini, sahabat.

ya. Jadi kalau buat anak-anak juga bagus sekali ya. Oke, dan juga untuk para lansia juga boleh bagus ya. Dan samudaya informasi lainnya masih akan saya bagikan untuk Anda ya. Tetaplah bersama Pro 4, jangan kemana-mana.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi itu di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa mencap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Ya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Ya, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah apalagi perdanya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: langkah.
1: Baik, pendengar, demikian Roni Padulian ya. Ya, Roni Padulian dengan lagunya Angin Rindu ya. Dan saudaranya sudah pukul 11 lewat 43 menit waktu di Perempat RR Manado ya. Oke, sahabat budaya, tahukah Anda permainan catur ya. Nah, kalau bermain catur itu sebenarnya kita harus pintar-pintar ya untuk menyusun strategi ya. Nah, ternyata sahabat budaya, catur ini adalah merupakan permainan strategi yang tentunya mengasah kemampuan berpikir ya. Jadi kalau orang yang malas berpikir tidak akan bisa bermain catur, sahabat budaya ya. Nah, sahabat budaya, seperti kita tahu bahwa catur itu merupakan salah satu permainan papan tertua di dunia yang dimainkan oleh dua orang dengan menggunakan 32 bidak yang terdiri atas poin, benteng, kuda, gajah, menteri, dan juga raja ya. Nah, sebagaimana dikutip dari halaman britannica.com, permainan ini sebenarnya bertujuan untuk melakukan skakmat terhadap raja lawan ya. Yaitu kondisi ketika raja tidak dapat lagi menghindari ancaman serangan. Nah, catur dikenal sebagai permainan yang mengandalkan strategi, konsentrasi, dan kemampuan berpikir beberapa langkah ke depan. Dilansir dari halaman fight.com, sejarah catur diperkirakan bermula dari permainan kuno bernama Caturanga yang kemudian berkembang di India sekitar abad ke-6. Sebenarnya permainan tersebut kemudian menyebar ke Persia dan juga di dunia Arab dan lainnya ke Eropa. Di mana aturan-aturan modern mulai dibentuk pada abad ke-15 dan saat ini catur telah menjadi olahraga yang dipertandingkan secara internasional dan berada di bawah naungan Federasi Catur Dunia atau FIDE. Nah, selain sebagai hiburan, catur ini juga memiliki berbagai manfaat bagi perkembangan kemampuan berpikir. Bermain catur sebenarnya dapat membantu meningkatkan daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, konsentrasi, kreativitas, serta kemampuan mengambil keputusan. Karena alasan tersebut, catur sering diperkenalkan kepada anak-anak sebagai sarana untuk melatih kecerdasan dan kesabaran sejak usia dini. Nah, saudara, dalam permainan catur, setiap bidak itu memiliki cara bergerak yang berbeda. Raja hanya dapat bergerak satu langkah ke segala arah, sedangkan menteri memiliki pergerakan paling bebas karena dapat bergerak secara horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Permainan harus menyusun strategi dengan baik untuk melindungi rajanya sekaligus menyerang lawan. Kombinasi antara taktik dan strategi inilah yang membuat permainan catur begitu menarik dan menantang. Sebenarnya popularitas catur semakin meningkat di era digital berkat adanya berbagai platform daring yang memungkinkan pemain dari berbagai negara bertanding secara real-time. Sebenarnya turnamen internasional juga semakin banyak disaksikan oleh masyarakat melalui internet, sehingga catur tidak hanya menjadi permainan tradisional saja, tapi juga bagian dari perkembangan teknologi dan olahraga modern. Dan kesimpulannya, sebenarnya catur bukan sekedar permainan biasa, melainkan olahraga yang dapat melatih kemampuan berpikir, kesabaran, dan pengambilan keputusan. Dengan sejarah paling panjang ya, dari catur dan manfaat yang dimilikinya, maka catur tetap menjadi salah satu permainan strategi paling populer di dunia hingga saat ini. Oke, baik sahabat budaya, itu dia. Kalau Anda mau mengasah kemampuan berpikir ya, kesabaran ya, nah coba Anda bermain catur ya. Oke, tetap di Perempat, jangan kemana-mana.
2: Sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
3: Etole, Materai.
0: Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Rie. Ini hari kan lo kasih belajar adik-adik buat presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah no.
1: Sama kita le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu no pada orang.
1: So itu no, pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: see.
1: Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, aku berbeda, tapi aku bagian darimu. Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tanya, pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa, supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
1: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
0: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lihat tuh, anak-anak main bareng. Beda-beda tapi akur. Enak ya kalau semua orang kayak gitu.
1: Iya, kayak miniatur Indonesia. Beragam tapi tetap satu. Itu kan esensi Pancasila.
0: Bener banget. Tapi kadang gue mikir, apa masih banyak yang paham makna sebenarnya Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia?
1: Nah, itu dia. Padahal Pancasila itu fondasi kita. Nilai-nilainya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Semua itu menyatukan kita.
0: Dan demokrasi itu bukan hanya soal pemilu, tapi juga tentang mendengarkan, menghargai pendapat, dan terbuka terhadap perbedaan.
1: Betul, sama haknya dengan hak asasi manusia. Setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, berpendapat, dan dihormati tanpa memandang suku, agama, dan status sosial.
0: Kalau kita bisa hidup dengan nilai-nilai itu, bangsa ini bakal makin kuat. Dan itu dimulai dari diri sendiri, iya kan?
1: Iya, dari hal kecil, jujur, adil, toleransi, peduli sama sekitar, itu juga bentuk cinta tanah air.
0: Pancasila adalah dasar negara, demokrasi adalah jalan kita, hak asasi manusia adalah nafas kita. Mari perkuat fondasi bangsa dengan tindakan nyata. Indonesia kuat karena kita bersama.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Bodoh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Dan baik pendengar, kita sudah bersama kembali di acara Tolong Lingkurang, kesempatan siaran hari ini, hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2026. Tak lupa saya mengucapkan selamat yang berhari jadi ini, berulang tahun untuk ada semuanya pendengar yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Dan spesial untuk my wife juga hari ini merayakan ulang tahun. Selamat umur panjang, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tambah sayang sama keluarga ya, terlebih Tuhan. Oke, dan baik saudara di Torang-Torang, nanti Ngoni boleh mau bergabung lewat lain WhatsApp, kirimkan Ngoni pesan, nama, jangan lupa nih, kemudian lagu dan judul lagu, alamat juga jangan sampai lupa ya, di Torang-Torang, di lagu-lagu Pop Panado ini, Ngoni boleh request tapi cuma lewat pesan ya. Kita tidak menerima telepon, cuma terima pesan aja di WhatsApp 0853 424 00928.
1: Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Arudo Koke bin Abu Nawas dalam siaran Breaking News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter? Kalau pusing, jangan salah minum obat. Demikian yang dapat saya laporkan dari atas planet Mars, saya Ardo.

Ya, baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan ini Torang P, acara Torang dan Torang ya. Ya, selamat siang, selamat menikmati suasana santai di rumah atau mungkin lagi sedang makan siang ya. Ada bikin menu apa siang hari ini? Saudara dong, ubi santang atau apa ini kan, lepe sayur. Ya, saudara ada yang setuju kalau makan itu terasa kurang kalau tidak ada sayur ya. Saudara sama seperti kita. Kita itu biasanya ada ikan, yang penting ada sayur, langsung masuk ke dalam. Mark, kalau nya ada sayur, napa rasa hambar, napa rasa ada yang kurang, saudara. Makanya lebih memilih ada sayur daripada nggak ada sayur, kang, saudara. Apa kang ini setuju sama dengan kita? Iya, ada cuma yang suka makan cuma ikan saja, ada yang mau sayur. Nah, saudara, karena orang suka biasa dari masih kecil itu orang pe orang tua tetap mengadakan itu menu itu mesti ada sayuran ya saudara, dan juga orang pernah sekolah tuh di sekolah pernah bilang ada apa itu 4 sehat 5 sempurna ya, jadi ada nasi, ikan, sayur, buah-buahan, susu ya. Tapi kalau ada susu juga nggak apa-apa ya. Ah, kalau boleh dp alternatif lain juga selain susu. Kalau masih anak-anak itu memang perlu, karena susu itu untuk dorong pertumbuhan saudara ya. Oke, masih kita tunggu di 0853-424-00928 buat yang mau request lagu-lagu Manado di siang hari ini. Ya, apa kabar dorong pe Ibu Jusya? Ini pasti sobat tanya ini dengan siapa DP penyiar, kong DP. Ibu Jusya. Ah, selamat siang Bapak Ganteng, Pak Budi alias Pak Stanley, torang teng torang. Ini dengan Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Request lagu dengan judul Katakan Sejujurnya. Lagu Manado ini Ibu Jusya, ya. Ah, mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina. Apa di kabar ini? Ada kiriman lagu ini Bu Jusya mau kirim for Ibu Lina ya. Semoga terhibur buat penyiar Pak Ganteng, Pak Lambert, alias Pak Stanley. Thanks ne, torang dan torang, God bless you. Oke, thanks untuk Ibu Jusya. Tapi lagunya diganti ya Ibu Jusya. Bagaimana kalau dengan lagu, apa tuh Ibu Jusya yang dia minta itu? Ancur-ancur ke apa itu Ibu Jusya? Ah, hati punung neng dusta. Iya, mudah-mudahan ini cuma lagu kan, jangan sampai terjadi ini, di kehidupan nyata toh. Iya, hati punung dusta. Oh iya, ini ada ini. Oke, Jusya, itu lagu kita pilihkan ya, itu lagu hati punung deng dusta dari Koni Maria Mamahit. Ibu Jusya setuju toh. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Nah ini, selamat siang torang deng torang, mau request lagu Curiga dari penyanyi Diego Alexander Garing. Lagu ini buat semua pendengar Pro 4 RRI Manado dimana saja berada. Salam kompak persahabatan buat Kasteni, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai selesai penyiaran, dengan harapan diberkati bersama keluarga yang ada di rumah, amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sange. Oke, terima kasih Kristianus. Lagunya Curiga kang, nanti mau lihat ya, kalau Diego udah kasih kamar itu lagu kayaknya anda, nanti mau tanya pada dia. Oke. Ah itu Ibu Jusya bilang, ah betul, punung deng dusta yang nyanyi Koni Maria Mamahit, baru kita ada cumu dia, so jawab. Oke, dan untuk seluruh fans Pro 4, apa kabar ini torang pe Ibu NU alias Ibu Nunu, gimana ini bah muncul kamar Ibu Nunu. So lama ini aja dapat dengar Ibu Nunu pe suara ini, kalau di WA boleh tuh Ibu Nunu. Ya, kalau lagi dapat dengar Ibu Nunu bersama Bapak Doni, ya selamat siang, selamat Bapak dengar ini Bu Nunu. Tangan deng kaki masih ada Bapak Gara ini Bu Nunu ya. Ada manjaya kemari itu orderan ini, supaya banyak ini. Oke, Bu Nunu, selamat siang, selamat beraktivitas.
request lagu kemarin Ibu Nunu paling apa tuh Ibu Nunu pilih lagu biasa ngerapin nama kita seinjang mati ini. Nah, Ibu Nunu selamat siang Jo dengan Pak Doni. Selamat buat dengar, selamat buat dengar. Kemudian di Pumoro itu, apa kabar ini Bung Vero? Selamat juga nak daripada Pelia ini Bu Vero. Ya, Bung Vero silakan kalau mau bergabung lewat WhatsApp ya. Soalnya kita cari-cari bilang di pesannya ada, cuman kalau di WA ini kita tunggu ya di WhatsApp 0853424009. Kemudian apa kabar Pak Utu? Pak Utu. Pak Li di Tuminting. Selamat siang Pak Li. Selamat makan siang Pak Li. Kalau kita bawa dengar tampias akan kemari Pak Li ya. Oke, okay. Kemudian Ibu Sandra. Ibu Sandra Sompi kan? Ibu Sandra Sompi di apa sana? Suaan ya. Kalau kita bawa dengar, selamat siang Ibu Sandra, mungkin lagi sementara santai di rumah sambil bawa dengar perempat, selamat siang, selamat bawa dengar ya. Ibu Desi, Ibu Desi, apa teh Ibu Desi Pemarga? Weku Kang, Ibu Desi pokoknya di Politeknik, selamat siang Ibu Desi, selamat bawa dengar perempat. Kalau kita bawa dengar boleh gabung ya. Kong ini ada lagi ini. Halo selamat siang Torang dan Torang dengan Ibu Ipin di Palampa Bung Stanley. Hai Ibu Ipin baru dapat lia ini Ibu Ipin. Ini kalau kemarin kita ada cuma Ibu Ipin, nah ini Ibu Ipin coba masuk. Ibu Ipin di Palampa Bung Stanley boleh mau request lagu dari Nova Sondah Nyanda Muka Dua Kali. Lagu ini mau kirim Jo buat Esther Lita di Girian. Vero di Pumoro, Ibu Ratna di Singkil, pokoknya semua-semua aja buat Bung Stanley, terima kasih, selamat siang. Terima kasih, selamat siang untuk Ibu Ipin, lagunya ditunggu ya. Oke, kemudian selamat siang untuk Keke Wondal, gimana di Tataaran 1 ya, selamat bawa dengar, kalau kita bawa dengar boleh gabung. Iya. Pak Ipo Yopi Tatoya, gimana kabar Pak Yopi? Ya, ada di Kima ya, Kima Atas, selamat bapak dengar perempat. Juga Pak Roni di Pandu, Pak Roni gimana ini ikut ketua, selamat bapak dengar nih. Kalau kita bapak dengar boleh tampias kamari bergabung ya, selamat nak jadi bapak dengar ini. Kemudian dekat-dekat sini ada Ibu Jenny Mamarasi, selamat siang Ibu Jenny, mungkin masih di tempat kerja ini kan, ada berjibaku dengan baju-baju ini di laundry ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Dan juga Ibu Jane Surento, selamat siang Ibu Jane Surento, apa kabar, sehat-sehat selalu. Juga di Pumoro ada Mamkos. Nah ini Mamkos juga ini sota hilang-hilang yang sudah dapat dengar kabar ini. Kalau kita dapat dengar boleh masuk kemarin nih Mamkos nih. Iya, oke, baik. Torang dengar juga sama-sama tuh beberapa lagu berikut ini. Suka sana tuh.

0: Hey Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mbak pesan cookies ini ya? Mbak pesan lagu.
2: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Ya, dan baik pendengar, terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan siaran Pro4 ya, dan ada dari siapa lagi ini yang ketinggalan? Yulita Rompias di Kinial Tontano, request lagu Vivin paling tercinta buat Kasten. Terima kasih, selamat tugas, diberkati Tuhan, amin, beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Yulita mau kirim buat 3 orang, ada Ibu Nunu di Kampus Nusantara Palua, Pak Sami Senduk di Rerer, salam satu hati, Kak Desi di Politeknik, buat Kasteni selamat siang, Torang Deng Torang. Oke, terima kasih, selamat siang, Torang Deng Torang. Dan tak lupa saya mau kirim dulu buat yang dapat dengar ini pasti, di Lorong Harmoni Bumi Beringin, apa kabar ini Ibu Anita Waluyan. Halo Ibu Ani, selamat bawa dengar nih, sehat-sehat selalu, salam buat semua di rumah, keluarga dan anak cucu-cucu tersayang. Kemudian Tung-tung Kapa di Lomba Tumundo, selamat siang. Ibu Foni bersama anak-anak tersayang, Steve Glenn, ya, Victor, Jessica, Indah, dan semua anak-anak menantu ya, yang dan cucu-cucu yang lagi dapat dengar kan, Tante Foni, ya, sehat selalu juga. Oma Nora bersama Opa Jeffrey, anak-anak dan cucu-cucu tersayang ya. Untuk Oping dan Sinta ya, yang di Poigar bersama cucu-cucu tersayang dari Oma Nora Sorindu Katang. Dan juga sehat selalu. Opa, ya selamat siang Opa Ance juga, mungkin lagi sementara Bapak dengar bersama Henry, juga Brian, siapa lagi, Eti ya, juga Ola, Odi, Adik Pae ya. Om Alo, Tante Nela, Kang, selamat mendengar Pro4. Sehat-sehat selalu nih. Selamat makan siang kalau kita makan siang. Kemudian untuk Bung Reki di Tompaso bersama Mbak Fani, selamat siang, selamat dengar. Tante Stindi, Maundi, Asabri, Ibu Miming bersama Pak Yopi juga di Paniki, selamat siang, selamat mendengar. Spesial saya mau kirim buat my wife, buat istri tercinta yang hari ini berulang tahun, happy birthday, selamat ulang tahun, selamat umur panjang, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, rukun terus bersama keluarga, ya, bersama suami dan anak-anak tersayang di rumah. Oke, dan terima kasih untuk Sobat Budaya, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan acara ini. Stanley pamit untuk Torang Deng Torang, ya, dan selamat siang, tetap di Pro4 RRI Manado, suara budaya kawan-kawan.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya, dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayal.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Tapi baru ini baru berhenti, tapi tadi cukup deras juga udaranya, cukup lama juga. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini, biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, gitu. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, Uda Alfian, mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sebelumnya mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke, siap. Oke. Okay. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang? Atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang, Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih menjadi
2: minat, ya? Bagi masyarakat Minang, dari muda. Bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Jadi dengan musik yang ngedip gitu, nah ini akan jadi suatu hal menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu.
1: Oke, okay. Berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih. Minang ya. Oke, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik, Bang.
1: Oke deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya, dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu, semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya.

Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Propat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Pon Cangcinya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf masih di mute ya. Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gemah. Oke. Baik. Oke, sudah bagus ya.
1: Ini Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Oke. Kita masih di Rompat begitu ini masih nunggu.
0: Masih menunggu ya.
1: Oh, ya masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel, ada yang up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini,
0: Bang Noel. Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan. Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di Perempat Nasional ini. Iya. Macet ya tadi ya, karena Perang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, udah Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik, Bang Noel. Terima kasih dan juga pendengar kami sudah bersama narasumber dari RRI Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu.
1: 2002?
2: Iya.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya. Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan. Naik bus turun bus.
1: Iya.
2: Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Lai Saraya Enggak. Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko di tahun 2002 itu saya membuat lagu ini Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya sesuai dengan judulnya Samandi Lai Saraya Enggak.
1: Samandi Lai Saraya Enggak?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Yeah.
1: Nah apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu, suka enggak suka tergantung masyarakat Bang.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset, sekarang udah zaman digital, semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi. Ya. Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya.
1: Ya. Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang, apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang ini kan mengenainya pesan, kiasan, dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu, zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa tinggalkan gitu.
1: Iya. Yeah. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas tuh royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Yeah. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita, intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi itu.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalti ini digital ya, saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu? Sementara isu transparansi royalti ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: iya, betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Yeah.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Yeah.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik, disitulah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya.
1: Yeah.
2: Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu.
2: Iya.
1: Itu bagaimana, iya, Pak Heru?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan situ tuh ada dibuat orang Buddha, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu.
1: Yeah.
2: Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya.
1: Yeah.
2: Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang dulunya tetap saya buat genre-nya khususnya. Walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang kayak dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini.
2: Yeah.
1: Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya, kita udah tahu.
2: Dan.
1: Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk menarik pendengar muda saat ini?
2: Ya, kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok, umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, sanlong dangdut gitu.
1: Sanlong dangdut.
2: Dan dendang lah gitu.
1: Dendang, ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang pedang aja yang menikmati, tapi bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang.
1: Yeah.
2: Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset. Mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang tuh, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang tuh. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu, Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu, bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan, Bang.
1: Iya. Yeah. Nah, kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi?
2: Ya, kalau menurut saya untuk kedepannya ya, Bang, ya. Kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu, Bang, Minang ke Timur.
1: Iya.
2: Nah, jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabla Bale itu, si Kiki Agus.
1: Iya, Tabla Bale.
2: Ya. Jadi Tabla Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Jadi akan dibawa penyanyi Timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu, Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi Timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi.
1: Iya. Okay. Nah, kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya, kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang, ya intinya sebagai saya seorang musisi ya, Bang, ya. Mm-hmm. Kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu, Bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya, kadang-kadang lagu ini, Bang, orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu, Bang.
1: Betul.
2: Nah, gitu, seolah-olah ya ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Mm-hmm. Dan penciptanya nggak dikenal tuh, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh, Bang. Mm-hmm. Jangan di, kan itu kan karya, Bang, karya itu lebih mahal loh, Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan. Mm-hmm. Uang gitu, Bang. Jadi kebanyakan sekarang orang nggak menghargai karya itu, Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka ataupun hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun, Bang, lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Ya, baik, Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga. Ini mohon maaf sekali, udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari, di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi dan ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
0: Yeah.
1: Ya, silakan Bang Erwin.
2: Ya, kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya, Bang.
1: Mm-hmm, yeah.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mm-hmm. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa, Bang.
1: Tiga bahasa,
2: okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak, dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat Uda Alfian dan juga Uda Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara, tentu saja. Walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya, supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Uda Alfian dan juga Uda Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Oke, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Bang Po, tadi sempat terkendala waktu juga, jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po, sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya, dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Di tanah Blamongondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita.

0: Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi garu korang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.
1: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muan.

0: pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Ketole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Pendengar, tahukah Anda lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia? Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikkan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik, bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

Entole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Keyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mengondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli, tanpa pasang-pasangan pria dan wanita, itu boleh. Dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan, itu sudah agak dimodernisasikan. Jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita, dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Rupiah pun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda. Namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di sana mereka suka mengundang kami. Dan itu sekaliannya kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan warga.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

0: di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau yaki panta merah dan makaka nigrescens atau makaka gorontalo, monyet gorontalo.
1: Itulah yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang. Sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan yaki jantan dewasa. Menurut Yudita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
0: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa torang dengar, yeah. Oh, ada paleyaki di sini, ada paleyaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat. Dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang.
2: Sangat kurang,
0: dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
1: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang. Dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan yaki.
0: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak, belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan ikan kolam, ikan di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
1: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahwa dengan mengkonsumsi daging yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Koni Lomban Raung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
3: Bahwa mengkonsumsi daging yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat,
2: jadi hebat, atau misalnya kami dapatkan dari di masyarakat jadi hebat katanya, kuat, terutama untuk laki-laki, jadi berani dan lain-lain. Itu harus diberi penyadaran, okay, itulah yang harus itu, kita beri penyadar tahuan bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan Yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung. Mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemonembo, Kotomobagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta Yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan Yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi-konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, ya, yang sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
1: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya Yaki.
0: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya satwa liar Yaki, yang punya fungsi ekologis di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat, dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu.
1: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan Yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

Sahabat budaya, Watu atau Batu Sumanti merupakan salah satu objek wisata budaya terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Manado. Sumanti artinya memainkan pedang. Zaman dulu kata Sumanti dikenal dengan sebutan paklasan atau batu suci. Kini Watu Sumanti merupakan situs budaya yang bisa dikunjungi masyarakat wisatawan sebagai tempat wisata. Pada zaman Minasa Purba, Watu atau Batu Sumanti merupakan tempat untuk melakukan ritual rimuru. Ritual rimuru mempunyai tujuan mengusir, memisahkan atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat atau tau lewo, reges lewo. Arti lain juga mengusir wabah penyakit atau angin jahat. Keberadaan Watu Sumanti adalah sebagai tanda pendirian wanua atau kampung. Di dekat Batu Sumanti selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada opompung atau perimpuruan. Sahabat budaya, di sekitar Batu Sumanti biasanya terdapat tanah Lisarum Banua yang artinya tanah negeri.

0: Hai, wawu, kenapa anak ini dapat yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot habis akang baterai.
2: Eh, wawu, daripada anak kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari Jo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download Jo sekarang.
0: Is, begitu kok, senak galau, toh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Maka tak heran di Indonesia hidup berbagai macam tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tersebut berbeda di setiap daerah atau pulau yang ada di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Kabupaten Sangihe, meski memiliki lautan yang lebih luas dari daratan, tapi di Sangihe juga banyak jenis tanaman yang tumbuh. Di antaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai bahan pengobatan secara tradisional. Masyarakat yang berada di ujung utara NKRI ini masih sangat bergantung pada alam. Pengobatan tradisional di Sangihe menjadi salah satu pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat hingga saat ini dan merupakan pengobatan yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahkan, ada keluarga-keluarga tertentu yang memiliki ramuan ataupun cara pengobatan untuk penyakit yang berbeda. Pendengar RRI, kali ini kami hadirkan salah satu potret pengobatan tradisional di Sangihe, Boro Sangihe. Boro adalah pengobatan yang menggunakan batang kayu yang dikeringkan, lalu direbus dan diminum airnya untuk pengobatan luka dalam atau luka luar. Salah satu daerah di Kabupaten Sangihe yang terkenal dengan pengobatan Boro adalah Kampung Mahumo. Untuk mengetahui seputar pengobatan Boro, kita ikuti wawancara reporter kami, Herlin, bersama Ibu Noice Serang, salah satu pembuat Boro yang berasal dari Kampung Mahumo, Sangihe.
1: Berapa lama Ibu membuat Boro ini?
2: Sudah lama, sudah sekitar 30 tahun saya membuat Boro ini.
1: Di mana Ibu mencari bahan untuk membuat Boro ini?
2: Sekitar 2 km dari TPA.
1: Jadi Ibu mencarinya di hutan?
2: Ya, memang harus di hutan.
1: Apakah Ibu mencarinya untuk sekali pakai?
2: Saya mencari sebanyak mungkin karena jarak yang lumayan jauh.
1: Sejak kapan pengobatan ini diajarkan kepada Ibu?
2: Sejak orang tua dulu.
1: Apakah pengobatan ini diturunkan kepada anak?
2: Iya, saya turunkan kepada anak saya. Jadi kalau saya tidak ada, anak-anak yang mengerjakan.
1: Adakah pasien yang kembali dan memberitahu kalau penyakitnya sudah sembuh?
2: Iya, ada. Mereka memberitahu bahwa mereka sudah sembuh dan kembali meminta Boro agar lebih sehat lagi.
1: Undang ini tuh apakah obat ini Sangihe? Hanya digunakan di Sangihe?
2: Obat ini sudah sampai ke Surabaya dan banyak permintaan dari Manado dan di sana mereka jual kembali.
1: Apakah menggunakan daun atau batang dari pohon, Ibu?
2: Batangnya, bukan daunnya.
1: Bagaimana cara pakainya?
2: Direbus. Airnya akan berwarna merah lalu diminum. Sebelumnya dibungkus dan direbus dengan 2 gelas air. Lalu disisakan menjadi 1 gelas sampai airnya tidak merah lagi.
0: Meskipun Boro ini sudah terkenal sampai keluar Sangihe, hal ini tidak dimanfaatkan oleh Ibu Noice Serang untuk mengeruh untung besar. Terbukti dari kesederhanaan hidup yang terlihat dari ibu pembuat Boro ini. Karena dalam hal pembayaran Boro buatan Ibu Noice Serang ini, tidak sepenuhnya berharap akan dibayar dengan uang. Jika ada yang minta dibuatkan Boro, hanya membayarnya dengan bahan makanan, tetap diterima oleh Ibu Noice.
3: Ibu bisa enggak berpihak mengonggok beli gurah, saya emang kapura bentala, pura tala lah yuk, kesiang.
0: Adapun manfaat dari Boro ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggunakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Alfred, di mana Boro ini digunakan oleh anaknya setelah menjalani operasi.
4: Kalau mengenai obat Boro, itu adalah obat tradisional yang dipakai oleh leluhur orang Sangir. Biasanya obat itu dipakai pada luka kena tikaman benda tajam atau sesudah operasi. Contoh konkret, obat itu pernah dipakai oleh anak saya sewaktu melahirkan Dan puji Tuhan, setelah meminum obat boro itu, luka bekas operasi sembuh dan mengenai pijat.
0: Begitupun yang diungkapkan Ibu Ike Rakinau.
3: Yang mana kalau sesudah operasi sebaiknya harus ada boro, karena itu menunjang penyembuhan, tanya untuk cepat kering, apalagi sesudah operasi.
0: Pengobatan tradisional di Sangihe berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan pernyataan alam kepada manusia dan binire. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Goldfried Dapar, anggota Badan Adat Sangihe.
5: Pertama itu merupakan pernyataan alam langsung kepada manusia, dan yang kedua adalah merupakan kias banding. Kias banding itu yang biasanya oleh masyarakat Kabupaten Sangihe dikatakan binire, jadi memperbandingkan.
0: Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepercayaan dan kepedulian kepada sesama serta sifat saling tolong-menolong menjadi salah satu dasar dari pengobatan tradisional ini. Sangihe yang indah dengan jejeran pulau-pulau kecilnya, Sangihe yang mempesona dengan keindahan alamnya, akan semakin lengkap rasanya ketika pengobatan tradisional terus hidup di sini, diajarkan dari generasi ke generasi. Demikian potret pengobatan tradisional boro di Sangihe.

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

0: Pagi ini ramai sekali ya.
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi.

Balik lagi di acara request ya, di Malam Aku Dapa ya. Deng Nyong Rizla pastinya yang siaran di Nyur Melambai malam ini juga ya. Oke, untuk Anda semua sahabat budaya ya, di acara request Malam Aku Dapa saat ini juga pakai topik ya. Jadi Anda sebelum gabung ya, jawab dulu topik di malam hari ini ya. Ketika Anda bangun di pagi hari, hal pertama, kedua, dan ketiga yang Anda lakukan apa ya? Baru Anda bisa request lagu ya, maupun juga kirim-kirim salam tiga spesial. Pastinya kalau hanya request lagu dan kirim-kirim salam, mohon maaf, Rizla tidak bisa putar lagu Anda ya, maupun juga DP salam-salam juga, mohon maaf, Rizla tidak bisa baca ya. Kalau Anda jawab dulu topik di malam hari ini ya, baru Rizla boleh baca Anda punya ya. Oke, SMS atau WhatsApp 0853424198. Dan jangan lupa juga aplikasi digital ya, download secara gratis ya. Dan sekarang juga, karena mempermudah untuk sahabat budaya, badengar di mana aja, kapan aja, yang penting ada DP jaringan. Kalau nggak ada, pastinya mohon maaf, nggak bisa badengar ya. Masing-masing program yang ada di RRI, program 1, program 2, maupun juga program 4 ya, maupun juga program 3 Jakarta ya. Voice of siaran luar negeri ya, nggak bisa badengar kalau nya ada di penjaringan ya. Kalau ada pastinya Anda bisa badengar. Oke, okay? Digital itu banyak banget kalau

dengan yang sangat menarik podcast ya, perkiraan cuaca, update informasi internet ya, bisa Anda tonton langsung aja di situ dan bandingkan langsung aja di situ ya, di Google Play Store pengguna Android ya, secara gratis kalau iPhone itu di App Store maupun juga audio streaming di ri.co.id ya.

0: Sari.
1: Ya.
0: Akhir-akhir ini cuaca terasa tidak menentu ya. Kadang hujan deras, kadang angin kencang.
1: Benar, Bud. Kita harus lebih waspada. Indonesia memang rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Karena itu penting bagi masyarakat untuk selalu siap siaga.
0: Siap siaga itu maksudnya bagaimana?
1: Mulai dari hal sederhana. Kenali jalur evakuasi di sekitar rumah, siapkan tas darurat berisi dokumen-dokumen penting, obat-obatan, senter, dan air minum. Informasi resmi juga bisa kita pantau melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan datang, kan?
1: Betul. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan persiapan yang baik, risiko bisa ditekan dan keselamatan keluarga lebih terjaga.
0: Baiklah kalau begitu, mulai hari ini saya akan lebih peduli dan mengajak keluarga untuk siap menghadapi bencana.
1: Ingat, bencana bisa datang kapan saja. Siap sebelum terjadi, selamat saat menghadapi.
0: Kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi di acara Request. Halo, selamat malam. Malam baku dapa ya. Ini dengan Ibu Ipin di Pal Ampa ya. Mau jawab topik setelah bangun pagi ada dua hal. Yang pertama, kita harus mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan yang baru. Kedua, kita melaksanakan aktivitas setiap hari dan seterusnya ya. Dan Bung Risla, waduh, Bung Risla ya. N-nya ganti L ya. Boleh memesan lagu Bung Risna dari Ince Dores, DP judul Yang. Lagu ini mau kirim Jo buat Ibu Ratna Singkil di Parigi 7. Baru yang kedua buat Esther Lita Grian dengan Pak Audi. Dengan ucapan semoga kalian bertiga rukun selalu dan bahagia selalu. Dan selamat berdengar Jo. Semoga boleh terhibur. Baru buat Bung Risna. Terima kasih, selamat malam. Malam baku dapa ya. Makasih ya buat Ibu Ipin di Pal 4 ya. So, bergabung di acara Request Malam Baku Dapa. Mungkin sahabat budaya ya, ini sesi terakhir ya. Risla mau putar requestan Ibu Ipin ya di Pal 4.

Itu dia Ibu Ipin ya, Risa Seputar, requestan Anda di acara request Melambung Kudapa di sesi terakhir ini. Makasih banyak yang sudah gabung di acara request Melambung Kudapa ya, dan makasih banyak yang sudah teman-teman Risa di nyir melambai ini malam ini juga ya. Sekaligus Risa mau pamit undur diri ya, karena sebentar di pukul 11 sampai tutup siaran juga di pukul 12 tempat nanti bakal ada tetesan malam ya, di mana lagu rohani yang bakal teman-teman sebuah budaya di malam hari ini beristirahat ya. Dan untuk kalian semua, selamat malam, selamat beristirahat yang masih lanjut untuk aktivitasnya, semangat aktivitasnya, semoga aman, lancar ya, sampai aktivitas Anda kelar juga di hari ini juga. Dan hati-hati jalan berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan yang selamat ya. Nanti baku dapal Deng Nyong Risla juga di besok sore ya. Dan sahabat budaya, jaga kesehatan ya, salam sehat, dan Risla pamit di nyur melambai malam. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

Dikisahkan, ada seorang pemuda sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api. Dia berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan, ayah." Ayahnya tersenyum. Namun ada pasangan muda yang duduk di dekat mereka. Mereka memandang perilaku kekanak-kanakan pemuda itu dengan kasihan. Tiba-tiba, pemuda tersebut kembali berteriak, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Akhirnya, pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua pemuda tersebut, "Mengapa bapak tidak membawa pemuda itu ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pasangan itu pun akhirnya menahan rasa malu mereka. Sahabat, setiap orang di dunia ini pasti memiliki sebuah cerita tersendiri. Karena itu, jangan melihat orang lain sebelum kita benar-benar mengenali mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin saja dapat mengejutkan kita.

di kehidupan, maka sisi baik manusia dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Sedangkan keburukan manusia dapat diubah menjadi kebaikan. Setiap individu manusia tentunya memiliki kendali diri masing-masing. Jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik,

0: Sayur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
0: Sayur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Ya, dan baik, selamat pagi untuk Anda sahabat budaya. Selamat kita bersama kembali untuk pagi hari ini, sahabat budaya. Seperti biasa, Perompat hadir kembali untuk menemani suasana Anda di pagi hari ini. Dan sementara sekarang sudah pukul 6 ya, waktu di Perompat RRI Manado. Dan selamat pagi aja buat Anda, sahabat budaya, yang saat ini sedang menikmati suasana pagi hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Dan Sulut Pagi akan hadir untuk Anda hingga di jam 7 nanti ya, dilanjutkan dengan Apa Kata Mereka ya. Dan pendengar, sementara sekarang waktu sudah pukul 6 lebih 3 menit. Oke pendengar, jangan kemana-mana, saya masih akan melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, semoga segala sesuatu berjalan dengan segala baik.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Matireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan

dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, Manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa, kebijaksanaan hubungan dengan leluhur, dan keharmonisan dengan alam. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Etole, Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya,

0: menimbang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taon di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

di tanah Belambangondo. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belambangondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Baik pendengar, masih bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanua. Ya, terima kasih sahabat budaya, tetap stay tune, masih di Sulut Pagi.
1: Dari petugas kapal.
2: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu itu di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olahnya cap tikus. Tung jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua. Apalagi itu di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma membawa pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan-himbauan arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayo Di Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses, dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 sudah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya, siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya. Menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyangan, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hoesel, melakukan

Perjalanan dari Tonsawan ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with Emperor's Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balonsong dari Tonsawan yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Tonsawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya kepada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tumsea, bahasa Tumbulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangu di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangu dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak pangu miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih bawa ke
2: datang namanya salak?
3: Ada berkisar 2,5 hektar tuh.
1: 2,5 hektar, Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang...
3: Ada.
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: Satu tahun 2 kali panen?
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So berapa lama jadi petani dan Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak pangu ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu?
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi... Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan itu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke Bitung.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di...
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya, okay. Parang.
1: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri, bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai, seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.